0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Oke teman Pro 2, karena berhubung kita udah masuk di 1 jam terakhir tentunya ya. Jadi Bunga pengen buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu, tentunya boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811489499 atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. By the way, tadi Bunga ditemani kalian dari jam 5, kemudian jam 5 kita jazz musik, jam 6 kita bahas info random dan sapa-sapa teman Pro 2, kemudian jam 7 kita masuk ke info rekomendasi sarapan pagi, dan jam 8 kita gabung dengan forecaster dari BMKG Fakfak untuk membahas perkiraan cuaca pada hari ini. Dan di jam 9 ini kita lebih kesantai aja teman-teman. Kita santai-santai sekaligus buka jalur, dan teman-teman juga bisa request lagu ya tentunya di WhatsApp yang tadi sudah Bunga sebutkan. Oh ya, Bunga sebutkan ulang ya, di WhatsApp 0811489499. Ada nih requestan lagu yang masuk ya, minta diputerin lagu dengan judul Suara Disco dari Diskoria. Boleh sekali ada dua lagu tambahan yang bakal Bunga putar juga, yaitu Yang Terbaik dan ada Gelora Cinta.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Tiga lagu terakhir sebelum Bunga pamit di Kal nanti teman Pro 2. Ada Abracadabra dari Lady Gaga, ada juga Mantra dari Jenny, dan ada Berubah dari Naif. Nah, karena berhubung sudah detik-detik terakhir, ini ada requestan lagu dari teman Pro 2, lebih tepatnya adik Bunga ya. Dia minta diputerin lagu dengan judul Berubah. Ini kenapa? Kakak masih kecil-kecil minta puterin lagu begini-begini, kenapa ini? Galau kenapa? Oke, tidak apa-apa sudah, karena dia mau memulai hari mungkin untuk bekerja juga. Jadi langsung saja ini dia Naif dengan lagunya Berubah.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Klik, klik, klik.

0: Ready? Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wow! Kenapa kau ngana buang sampah di laut?
2: Opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takkan cimpang ngana. Yang lagi laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapalia bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo masa leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Karena berhubung Bung udah temani ruang dengarnya teman Pro 2 dari pukul 5 tadi sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 9 lewat 7 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Waktunya Bung pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. And see you semua ya, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dan sampai jumpa. Maybe.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai. Selamat siang buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya. Siang ini Desi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Edisi Rabu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Teman Pro 2 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, hingga 1 jam ke depan Desi temani ruang dengan Teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat Teman Pro 2 yang mau ikutan boleh ya di 0811-4894-990. Jangan lupa juga ya buat Teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Produk bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Satu miliknya Republik dengan Aku Takut. Kemudian ada Lewis Capaldi dengan Forget Me.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 37 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Aduh, hampir bilang sepada ya. Tadi sudah sepada bersama dengan Kakak Bunga. Dan di siang ini tentunya hingga nanti di pukul 11 ya waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan saat ini Desi juga buka jalur nih buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di live TikTok Pro 2 di siang ini. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-48-94-990 dan juga bisa melalui RRI Digital. Kalau belum mendownload, bisa langsung download aplikasi kami melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Teman Pro 2 ada requestan nih, datangnya dari iya, dari Kakak Minak yang ada di Sulawesi. Kakak ini rajin sekali, dia masuk melalui WhatsApp kami ya. Hampir setiap hari nih. Suka dengan lagu Celine Grace. Ada yang samaan? Atau ada yang mau request lagu lain juga boleh ya. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Jangan lagu lawas, jangan lagu berdialek daerah. Contohnya lagu-lagu Ambon, atau mungkin kakak dorang suka yang joget-joget dengan lagu Minang. Waduh, kami tidak bisa ya. Harusnya itu bisa kami putarkan lagu-lagu dari ya, pop Indonesia dan juga pop barat. Kita dengarkan dulu ya, teman Pro 2 ada satu miliknya Celine Grace dengan Andi. Dan saya ulangi, Andi Grace featuring Andi Rianto dengan judulnya Sumpah Mati. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Mama Rizky yang ada di Kota Palapapa dengan satu pilihan lagu dari Agnes Kamaleng, Ku Mau Dia. Semoga buat terhibur ya buat Mama Rizky dan juga semua teman berdua yang lagi setia, yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 24. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kakak dorang semua yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Palang Fakfak, ada salam nih katanya, mau salam buat teman-teman yang ada di seputaran Fakfak, tepatnya di Jalan Nuri, di Wagom Jalan Nuri. Dari kakak Renaldi Rena yang ada di Sorong. Mau request lagu juga boleh ya kakak Renaldi, biar bisa kirim-kirim nih buat teman-teman yang ada di seputaran Jalan Nuri.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
2: Teman

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 5 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang, dan teman Pro 2 masih bersama lagu-lagu hiburan di tanah air maupun mancanegara ya. Buat yang mau requestan bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 dan juga melalui RRI Digital. Dan teman Pro 2 sudah ada requestan nih, dari mana saja ini? Ada beberapa ya, ada 3 ini. Yang lain boleh gabung. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam boleh. Dan oh iya, teman Pro 2, yang hari ini siapa nih yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia kelahiran, baik yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak? Selamat ulang tahun, panjang umur. Semoga hari ini merupakan hari yang baik, hari yang berbahagia bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Baik teman Pro 2, kita dengar dulu ya. Jangan berlama-lama karena ada yang suruh tunggu dong pula gue nih, yang suruh request-request ini. Yang ada di Jakarta, ada di Ambon, ada yang di Fakfak juga ya teman Pro 2 ya. Kita langsung dengarkan.

Sesungguhnya satu requestan datangnya dari jauh ini teman pro 2 dari Jakarta, ada kakak Victor Sitohang. Lagu ini ya katanya dipersembahkan buat Bapak Bupati Fakfak, Bapak Samaun Dahlan dan keluarga yang ada di Fakfak, dengan satu pilihan lagu dari Angie dengan judul Dia. Semoga mau terhibur ya buat kakak Victor dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak. Salam kompak selalu lewat udara.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.

Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kembali dengan requestan kedua ini dari Mama Rizky yang ada di SMK Negeri 1 Perwasa. Ada satu pilihan lagu dari Isana Saraswati.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman berdua yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Dan teman Pro 2, aduh banyak requestannya, tapi kalau dong requestan lagu-lagu lawas, lagu berdialek daerah, kami tidak bisa memenuhi requestan kakak dorang. Terima kasih sudah gabung ya di Pro 2 Fak-Fak. Ada kakak Aaron Gokil yang ada di Jayapura, terus ada Abang Kris di Kerom, ada Mama Rizky di SMK Negeri 1 Fak-Fak di Perwasak, ada kakak Atlantik tapi tara bilang ini ada di kota mana. Dorang yang aduh paling rajin lah ya masuk di ketumpunya live-live TikTok Pro 2 ini. Semoga hari ini merupakan hari yang baik, penuh berkat dan semangat dalam mencari cuan ya. Biar makin semangat ya teman Pro 2. Ada beberapa nomor lagu yang sudah di request dan tentunya kita dengar dulu beberapa requestan dari pendengar Pro 2.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Arul yang ada di Ambon dengan satu miliknya, Travel Love featuring, iya, featuring Friend dengan judul Let It Be. Semoga buat terhibur ya buat kakak Arul yang ada di Ambon. Dan oh iya, tadi lupa sampaikan salam juga buat Bu Given yang ada di Kota Ambon Manise. Selamat beraktivitas, semoga hari ini tugas-tugasnya, pekerjaannya kelar ya. Kita dengar dulu ya teman berdua.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari Bang Kris yang ada di Kerong, dengan satu miliknya Ariel Noah dengan Hidup Penuh Misteri. Semoga mau terhibur ya buat kakak, Abang Kris yang ada di Kerong, dan juga buat semua teman produser yang selalu setia bersama dengan kami.

Cinta dengan pilihan lagu dari Noah yang terdalam. Katanya lagu ini spesial nih buat, ya lagu ini spesial buat Onco Fikar dan juga Ananda Rizky yang ada di Perwasta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jadi apa?
1: Apa ya? Astronot!
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

2022 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, siang-siang begini ada yang galau di Kota Ambon Manise. Ada seseorang yang di sana ya, yang sedang lagi tidak baik-baik saja nih teman 22. Dengan satu pilihan lagu dari Agnes Kamaleng, Terlalu Sakit. Seseorang yang ada di sana mencintai seorang wanita yang ada di Kota Palafak-Fak. Katanya pernah hadir dalam hidupnya, dan mungkin sekarang kami sudah berjalan di jalan masing-masing. Tapi ada beberapa kenangan yang ternyata masih tersisa.

hidup seseorang yang ada di Kota Palafak-Fak. Semoga kamu selalu baik-baik saja dimanapun dan bersama siapapun kamu sekarang. Buat kakak ganteng yang ada di Kota Ambon Manise, terima kasih ya sudah bergabung melalui WA kami di

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Selamat siang teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fakfak. Dan jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 12 lebihnya 11 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan bincang-bincang nih teman Pro 2 seputar UMKM dan tentunya telah hadir di studio Pro 2 di siang ini ada panggil ibu atau kakak ini.
1: Kakak aja.
0: Oh iya, kakak biar lebih akrab ya. Di siang ini dia sudah bersama dengan narasumber UMKM ada Kakak Indah Ramadhani. Bisa say hello dulu?
1: Hello.
0: Iya, baik. Waduh, bagaimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Tarik nafas sedikit dulu ya sebelum kita bincang-bincang biar lebih santai karena siang ini ya obrolan kita seputar UMKM dan kakak punya kedai nama kedai
1: Baleyumi.
0: Oke. Sudah berapa lama ini buka usahanya?
1: Baleyuminya sih, nama Baleyuminya itu baru sekitar 2 tahunan. Tapi kalau saya jualannya itu sudah sekitar dari tahun 2020 kalau tidak salah itu.
0: Iya, itu kuliner.
1: Iya.
0: Kuliner apa saja itu?
1: Ada dimsum, ada mochi, terus ada cendol, ada ayam ricis, ada beberapa.
0: Apalagi kalau lagi santai-santai ya teman produksi siang-siang begini, abis makan siang tuh pasti enaknya tuh kalau ngemil-ngemil ya. Dan kalau boleh tahu Kakak Indah punya lapak di mana atau yang bisa dikunjungi?
1: Biasanya itu kita berjualan di samping Bank Mega.
0: Oke, baik.
1: Yang tempatnya Jambu Kristal itu. Jadi nanti sorenya kita yang berjualan di situ sore sampai malam.
0: Gantian ya.
1: Iya.
0: Baik. Terus awal mulanya itu memang ini ide dari mungkin kakak bersama dengan suami gitu atau dari bujang-bujang memang ini?
1: Dari bujang memang sudah
0: suka ya
1: jualan.
0: Suka
1: jadi
0: jualan.
1: Ketika sudah sama suami lebih banyak ide lagi.
0: Itu lagi apalagi kalau masa-masa bujang itu suka ngemil ya.
1: Iya benar.
0: Daripada beli ini nanti
1: kayaknya tidak, bisa bikin deh.
0: Iya, jadi tidak seberapa ini juga ya punya kesulitan-kesulitan jadi ya daripada beli mending buat sendiri, dari situ ada ide untuk berjualan. Baik. Ada pengalaman pribadi yang kemudian menginspirasi lahirnya usaha ini?
1: Yang menginspirasi sebenarnya dari saya yang suka ngemil.
0: Iya.
1: Jadi seperti tadi itu yang kepikiran daripada saya beli dapatnya sedikit dan belum tentu sesuai dengan lidah. Saya coba bikin saja sudah dan ternyata sesuai dengan lidah saya sendiri dan keluarga saya.
0: Jadi
1: sehingga kayaknya dibilang lebih coba kita tes jual.
0: Berjualan. Jadi dari keluarga dulu ya, icip-icip.
1: Icip-icip.
0: Baik, Kakak Indah. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Kemudian ini makanan saja atau ada minuman juga?
1: Minuman.
0: Kombinasinya dengan minuman-minuman juga.
1: Minuman selain cendol, saya sempat jualan es campur teko yang 1 liter.
0: Hmm.
1: Es

0: Ubi creamy juga sempat perjualan itu. Tapi semakin kesini kan bahan bakunya sulit toh, jadi saya tidak ready-kan setiap hari.
1: Berarti nanti kalau pas ready baru ada posting info begitu, postingnya di media sosial ya. Baik. Kemudian menurut Kakak Indah, apa saja hal yang sederhana dari sebuah kedai yang bisa menjadi sumber inspirasi bisnis?
0: Apa ya? Yang menjadi inspirasi ya?
1: Iya, sumber inspirasi. Menurut Kakak, hal apa saja yang sederhana begitu? Jadi kalau macam buka bisnis ini, apakah hanya untuk sampingan juga ya, selain ada punya pekerjaan tetap juga, tapi juga dengan usaha di bidang kuliner UMKM ini menjadi mungkin tambah-tambah atau mengisi,
0: selain apa mengisi waktu luang juga sebagai tambah-tambah indis ekonomi ya.
1: Itu lagi. Jadi apa nama, tidak selalu ya kita perempuan harus tergantung, apalagi ibu rumah tangga, kita harus tergantung dengan suami. Sekalipun kita juga punya pekerjaan tetap di luar sana, tapi ya sambil santai-santai di rumah, ada waktu luang,
0: ada waktu luang. Kenapa cuma daripada cuma scroll-scroll HP bareng-bareng,
1: mendatangkan cuan ya Kakak Indah.
0: Dan apalagi bermanfaat bagi
1: sore
0: yang lain. Iya.
1: Sore begitu.
0: Sore kan pulang kantor, walaupun kan istirahat butuh lah istirahat, tapi kan tidak selama itu, jadi
1: lebih santai.
0: Lebih bisa lah untuk berjualan.
1: Iya. Jadi sekalipun kita punya pekerjaan tetap, dunia sekarang ini ya tidak bisa juga terlalu tergantung dengan kita punya penghasilan. Kalau bisa ada cari tambahan yang penting itu halal, kenapa tidak,
0: kenapa
1: ya? Iya. Karena biasalah kalau dari mulut ke mulut, kalau sudah aduh ini enak, coba ini dulu, ada di seputaran ini, harganya terjangkau, tentunya bikin makin semangat berjualan. Iya, kemudian bagaimana Kakak cara melihat peluang usaha dan kebiasaan atau kebutuhan pelanggan di sekitar kedai begitu? Laris manis ya?
0: Iya, jadi setiap pelanggan yang datang, selalu saya bilang kalau misalnya ada yang tidak sesuai, tolong dikasih tahu biar jadi masukan untuk saya.
1: Iya, gitu. Begitu.
0: Lebih baik kalaupun tidak enak, bilang saya tidak enak gitu, biar jujur tuh, biar kita bisa revisi dari segi rasa, mungkin teksturnya mungkin. Jadi saya selalu menerima masukan apapun itu.
1: Kemudian bahan-bahannya juga yang tentunya bahan-bahan yang bagus, biar para konsumen juga itu merasa puas dengan bukan saja kita yang menerima uan, tapi orang yang
0: merasakannya juga puas. Tidak sia-sia kita beli, gitu, tidak sia-sia uang yang kita kasih keluar.
1: Iya, jadi sama-sama ada kepuasannya dari penjual maupun konsumen. Baik, Kakak Indah, kita mungkin mau dengar dulu ya 3 nomor lagu yang sudah disiapkan di sini. Buat teman Pro 2 yang mau gabung boleh ya, mungkin mau tanya-tanya apa nih, kalau ada mungkin di hari-hari apa ada yang spesial dari menu-menunya, ya bisa juga tanya-tanya toh. Baik, teman Pro 2, kita dengar dulu ya beberapa nomor lagu. Ada satu miliknya Kunto Aji dengan Konon Katanya.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya siang ini masih dengan topik kita ya. Muda kreatif berwirausaha menggali inspirasi dari kedai apa tadi ya kakak?
1: Bale
0: ya?
1: Yumi.
0: Bale Yumi.
1: Bale Yumi.
0: Bale Yumi.
1: Iya.
0: Oke. Baik kakak, saya mau bertanya lagi nih. Selama mungkin kakak buka usaha ini, ada kendala-kendala apa begitu yang baik itu dari mungkin bahan baku?
1: Iya, memang kendala soal bahan baku ini yang paling sering, karena beberapa bahan baku kan tidak ada di fak-fak. Makanya kadang saya kalau misalnya bahan baku habis, saya tidak memilih tidak berjualan ketimbang mengganti bahan baku.
0: Iya, dari segi rasa
1: iya,
0: harus dipertahankan. Kemudian bahan baku yang pokoknya pilih yang dibilang
1: yang
0: punya
1: premium lah.
0: Iya, premium gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, teman Pro 2, kita tanya lagi nih. Bagaimana kakak mungkin menjaga agar ide-ide baru tetap sesuai dengan karakter kedai?
1: Iya, jadi Bale Yumi ini kan tidak punya satu jualan saja. Jadi Bale Yumi itu dia mengikuti tren yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di pasarannya apa yang lagi rame dan kita mampu bikin, kita akan bikin mm-hmm. itu.
0: Biar jajanan kekinian.
1: Iya, jajanan kekinian.
0: Baik. Jadi itu jajan-jajan ya. Kemudian mungkin ada berpikir untuk lebih mungkin ada tambahan apa lagi?
1: Iya, untuk tambahannya ada, tapi kita masih
0: lihat dari bahan-bahan baku.
1: Iya,
0: yang
1: lihat dari bahan baku dan masih mencoba-coba rasa mm-hmm. yang pas dulu.
0: Baik.
1: Karena kalau apa asal jual saja juga kan nanti orang rame sekali aja setelah itu mm-hmm. sepi. Jadi kita mencoba-coba dulu biar rasanya pas di lidah.
0: Pasti lidah dulu biar yeah. yang rasa juga yang beli juga
1: tidak kecewa dengan
0: rasanya. Iya, tidak kecewa.
1: Rasanya.
0: Kalau soal pembelian ini penjualannya tentunya punya omset yang ini ya.
1: Iya.
0: Lumayan. Kemudian yang paling banyak ini, yang paling banyak berbelanja ini anak-anak muda atau?
1: Iya, sebagian besar memang anak-anak muda mm-hmm. karena
0: punya pelanggan juga.
1: Iya, pelanggannya anak-anak muda karena menyesuaikan
0: mm-hmm.
1: jajanan yang lagi viral saat ini itu yang kita jual. Makanya pelanggannya mm-hmm. itu anak-anak muda.
0: Mm-hmm.
1: Anak-anak juga banyak.
0: Ada jadi pelanggan tetap, mungkin ada yang chat, aduh kakak saya mau ini, ada kah?
1: Iya, ada. Itu kalau yang jualan mochi itu memang ada anak-anak muda yang bertanya. Kalau jualan ayam itu ada juga beberapa ibu-ibu yang memang dia kasih review bagus dan selalu repeat order.
0: Okay.
1: Katanya suaminya suka, jadi selalu beli.
0: Baik. Selama ini ada yang ini order juga mungkin untuk ulang tahun atau mungkin ada acara keluarga, kakak terima juga atau cuma jualan saja itu di kedai?
1: Untuk ulang tahun ada, kita kemarin sempat bikin dimsum birthday sama pernah juga terima catering makan waktu itu kegiatan di Hotel Grand. Karena mereka tidak dapat makan malam, jadi ordernya di kita.
0: Hmm.
1: Tapi memang pemesanannya beberapa hari sebelumnya.
0: Iya, bagus ya. Ya, semoga makin laris manis.
1: Amin.
0: Ini. Iya, baik kakak. Baik. Mungkin sebelum kita akhiri ya. Kakak ada punya pesan-pesan apa begitu untuk anak-anak muda sekarang ini, kan banyak ya kakak ya yang mereka punya usaha-usaha kuliner, kemudian punya usaha seperti buket-buket ulang tahun atau wisuda begitu ya. Pokoknya ada usaha-usaha di luar dari pekerjaan tetap gitu ya, seperti yang kantoran. Kira-kira mungkin kakak punya pesan apa ini buat sesama UMKM anak muda?
1: Pesan buat sesama UMKM, tetap semangat. Walaupun memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, mari tetap kita pertahankan kita punya kualitas produk agar tidak berhenti sampai di sini saja. Mari kita tetap semangat untuk berjualan walaupun kadang habis, kadang tidak, tapi kita harus bersyukur rezeki pasti tidak akan tertukar.
0: Baik, itu tadi ya teman Pro2, bincang-bincang kita bersama dengan Kakak Indah, Kakak Indah Ramadhani, owner dari Bali Yumi. Ya kakak ya?
1: Iya, Bali ya.
0: Bali Yumi, aduh ya. Semoga menjadi inspirasi ya. Amin. Buat UMKM anak-anak muda kita yang ada di Fakfak khususnya. Amin. Dan tentunya jangan patah semangat. Kalau hari ini aduh kurang laris manis, tapi tetap berusaha.
1: Iya.
0: Mungkin ada yang kurang dari penyajiannya, biar bisa diperbaiki hari-hari kedepannya itu bisa lebih laris manis. Kemudian ada tambahan-tambahan, bukan saja jajanan ini ya kekinian, tapi ada juga minuman, makan minuman yang tentunya kita anak muda harus bisa bersaing sehat.
1: Iya.
0: Menggunakan juga bahan-bahan yang
1: premium,
0: kemudian punya tampilan yang kadang itu punya tampilan juga ya menarik, tapi soal rasanya kurang ya.
1: Iya.
0: Harus kita perbaiki, bisa menerima juga ya. Kesemula iya. Tadi Kakak Indah bilang kalau ada konsumen yang merasa bahwa aduh ini kurang ini, harus bisa kasih masukan yang betul-betul jujur. Iya. Biar bisa lagi mungkin diperbaiki
1: rasanya. Perbaiki rasanya.
0: Baik. Terima kasih buat Kakak Indah sudah menyempatkan waktu ya untuk hadir di Pro2 Fakfak, bincang-bincang seputar UMKM anak muda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang. Bye-bye.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua, satu informasi seputar UMKM. Kesiapan generasi muda menjadi salah satu perhatian Dewan Pimpinan Cabang Gradasi Kabupaten Jember dalam mendorong pelaku usaha dan calon pelaku usaha untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan keterampilan literasi digital hingga pengenalan potensi diri sejak bangku sekolah. Ketua DPC Generasi Gradasi Kabupaten Jember, David Iswanto, menjelaskan bahwa Gradasi atau Generasi Digital Indonesia memiliki misi untuk membantu masyarakat agar semakin siap menghadapi perkembangan digital. David juga mengatakan pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk melengkapi berbagai potensi yang dimiliki di Jember. Menurutnya, Gradasi Jember tidak hanya berfokus pada organisasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih lanjut, teman Pro 2 ya, bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id biar lebih jelas ini teman Pro 2 informasinya. Teman Pro 2 ada satu miliknya Seventeen, Sumpahku Mencintaimu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami saat ini telah menunjukkan pukul 13 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 13 ini ya teman 22, informasi seputar dunia olahraga. Informasi yang dikutip dari antaranews.com, tim nasional ekspor Indonesia mulai mengurangi intensitas latihan. Latihan fisik para atlet menjelang keberangkatan ke SEA Games IC Nagoya 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi mereka tetap prima saat memasuki masa pertandingan. Manajer timnas ekspor Indonesia, Gloria Pamela Ralahalo, mengatakan para atlet saat ini berada dalam kondisi sehat setelah menjalani rangkaian persiapan yang cukup intensif. Menurut Gloria, pengaturan intensitas latihan menjadi bagian penting pada tahap akhir persiapan. Tim tidak ingin memberikan beban latihan berlebihan yang justru berpotensi mengganggu kondisi fisik atlet menjelang kompetisi. Untuk ukuran teknis latihan, Gloria menyerahkan sepenuhnya kepada para pelatih dan asisten pelatih yang dinilai memahami kondisi masing-masing atletnya. Ia pun mengatakan penyesuaian beban latihan juga telah mulai dilakukan, terutama untuk latihan fisik. Sementara dari sisi manajemen, fokus diberikan kepada dukungan non-teknis agar para pemain dapat berkonsentrasi menjalani persiapan dan menjaga kondisi hingga waktu keberangkatan. Sebagai penyemangat buat semua teman Pro 2 yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, di siang ini ada satu miliknya, Aura Kasih. Sayang kau ada yang punya. Kalau dia ada yang punya ya cari baru toh.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Teman Prodo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Prodo, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Indonesia Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 di Futmes Omiya, Prefektur Saitama, Jepang. Turnamen tersebut berlangsung Minggu 13 September 2026 dan diikuti 32 tim futsal. Peserta turnamen merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di kawasan Kanto. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Iqbal menyatakan KBRI Tokyo terus berupaya mempererat hubungan komunitas WNI di Jepang melalui berbagai kegiatan lintas sektor, dan ia juga menghimbau seluruh warga negara Indonesia di Jepang mematuhi hukum dan norma sosial serta menjaga citra positif Indonesia. Sementara itu, Koordinator Indonesia Futsal Club Jepang Abdul Hakim mengapresiasi dukungan KBRI Tokyo terhadap pelaksanaan turnamen. Menurutnya, Futsal Ambassador Cup menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana penyegaran bagi diaspora Indonesia di kawasan Kanto. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Dan selamat siang buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Tentunya di siang gini ya, kalau habis makan siang, sudah santai-santai kena angin, pasti bawaannya ngantuk. Biar kembali segar dan juga bersemangat untuk kembali menyelesaikan segala tugas-tugasnya ya teman Prodo. Sudah ada requestan nih, aduh, sudah ada requestan pertama. Aduh, dari kakak siapa tadi ya, kakak Aldo Patiasina yang ada di seputaran Kota Palafak-Fak dengan dari pilihan lagu dari Hijau Daun Suara.

0: sama aku. Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke. Okay.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tim bulu tangkis Indonesia memanfaatkan latihan, ya saya ulangi, latih tanding dengan NTT Badminton Club Jepang untuk menambah referensi pola permainan jelang SEA Games IC Nagoya 2026. Latih tanding tersebut berlangsung pada hari kedua pemusatan latihan tim bulu tangkis Indonesia di Jepang menjelang dimulainya pertandingan SEA Games. Menurut Antonius, menghadapi pemain dengan karakter berbeda penting agar atlet Indonesia memiliki lebih banyak pilihan dalam respon pola permainan lawan ketika kompetisi dimulai. Pada sektor ganda putra, Indonesia membawa 5 pemain yang sejak menjalani persiapan di tanah air telah dibiasakan berganti pasangan. Antonius menilai skema tersebut membuat pemain lebih fleksibel sehingga tim dapat menentukan kombinasi pasangan berdasarkan kebutuhan saat menghadapi lawan. Manfaat latih tanding juga dirasakan pasangan ganda putri Rahel Alessia Ross dan Feby Setianingrum yang mendapatkan kesempatan menghadapi sejumlah pemain Jepang. Rahel mengungkapkan latihan bersama tersebut memberikan suasana berbeda karena pemain Jepang yang biasanya mereka hadapi sebagai lawan dalam turnamen kali ini menjadi rekan berlatih. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Ano Nawarisa yang ada di pintu nih. Satu miliknya Anima dengan Bintang. Semoga mau terhibur ya buat kakak Ano dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Dua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kembali dengan requestan ya teman Pro 2. Ada satu requestan datangnya dari Kakak Aldo Patiasina yang ada di

maaf ya, lagu yang pertama tadi kurang memuaskan ya, karena cuma menyebutkan judul, cuma menyebutkan nama band, tidak menyebutkan judulnya. Akhirnya yang terputar lain ya, padahal yang diinginkan lain. Semoga mau terhibur ya buat kakak Aldo dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 7 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Hingga 1 jam ke depan ya teman Pro 2, di sini temani ruang dengan teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan sebagai penyemangat buat teman Pro 2 yang masih stay tune, bisa langsung gabung ya bersama dengan Desi di santai siang ini. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di 0811 48 94 990 dan juga melalui RRI Digital.

teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari aduh kakaknya ini namanya tidak dibilang ya, tapi disebutkan melalui live TikTok di siang ini ya. Namanya Simanjunta. Ada satu requestan dari kakak Simanjunta dengan pilihan lagu dari Tri Suaka dengan Wasiat Cinta. Semoga menghibur ya buat kakak Simanjunta. Dan juga lagu ini spesial buat semua teman Pro 2 yang selalu setia.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 25 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, dan juga untuk menemani segala aktivitas teman Prodo yang masih sibuk sehingga siang ini ya. Masih tetap semangat menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, mau gabung bisa langsung gabung ya di WhatsApp Prodo di 08 11 48 94 990, dan juga melalui RRI Digital. Dengan cuaca Kota Palafak-fak siang ini ya masih mendung-mendung saja ini ya, karena sang mentari juga tidak terik, ini mendung di siang ini ya, dari pagi rupanya ini mendungnya sampai siang ini. Walaupun mendung-mendung malah lebih enak lagi ya, yang aktivitasnya di luar ruangan sana tidak panas-panasan. Dan sekalipun tidak panas-panasan, jangan lupa sambil melakukan segala aktivitas, bisa juga sambil ini ya, meneguk air putih. Yang belum pada makan siang, ya makan siangnya sudah makan ini lontar-lontar kecil siang ini ya. Ada Mbak Fitri, ada Pak Rahim yang ada di lantai 1 RRI Fak-Fak ya. Terima kasih sudah mencicipi kuenya di siang ini. Waduh, tapi kalau belum makan siang yang berat-berat ini bagaimana ya? Mungkin bisa kakak dong akali bagaimana kan? Mungkin nasi bungkus kah? Tolong ya kakak ya, bisa? Biar makin semangat dalam aktivitas. Yang belum pada makan siang, ayo makan siang. Yang dari tadi juga duduk sampai belum berdiri-berdiri dari tempat duduknya, belum lagi meneguk air putih, belum lagi makan, ya semoga semangat di siang ini ya, sampai kelar tugasnya. Baik, kakak dorang adalah requestan lagi nih. Ada requestan dari kakak Ical yang ada di katanya Akom, anak kompleks dorang ini dong. Ada request lagu apa ini? Aduh, Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Jangan terlalu siang-siang ini dengan lagu-lagu galau-galau merana ya. Kalau boleh kakak dorang yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar Kota Palang Fak-Fak, kalau requestan tuh lagu-lagu yang bersemangat. Biar umurnya sudah sekian-sekian, tapi namanya kalau sudah bergabung dengan Pro 2 itu harus jiwa-jiwa muda dong bilang. Jangan terlalu lagu-lagu galau merana, kemudian lagu-lagu aduh bikin kepala sakit dan siang-siang ini ya. Boleh kita lanjut dengan requestan di siang ini. Satu miliknya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Requestan dari kakak Ical yang ada di seputaran PDAM ya, Jalan Kokas.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 45 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buat teman Pro 2 yang masih mau gabung ya untuk request lagu yang mau salam-salam, bisa langsung ya di web di WA Pro 2 di 0811 4894 990. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Dan teman Pro 2 ada satu miliknya Juliet Band dengan Teman Apa Teman.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

8 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, halo halo halo, super balik lagi di frekuensi teman Pro 2, tentunya di edisi sore ceria. Oke teman Pro 2, kalau tadi di santai siang teman-teman udah temenin bareng kakak Desi ya, di santai siangnya tentunya di sore ceria untuk beberapa jam ke depan ya, syukur akan temani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi, musik dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin sore hari ini. So buat teman-teman semuanya, pokoknya di keseruan sore hari ini ya, tentunya bagi teman-teman yang mau bergabung di keseruan kali ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, Sufri punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari yang ceria ini teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, Sufri mau dengerin ya, Sufri mau dengerin lagu dari salah satu girl group global yang sekarang lagi hype banget nih teman Pro 2 ya. Lagu dari Cat Sai ya, dengan judulnya Gabriella. Langsung aja kita dengerin teman-teman teman Pro 2 ya, buat teman-teman yang mungkin juga punya idol kesukaan dari Cat Sai ini ya, jadi pas banget nih langsung sekali putarkan buat teman-teman semuanya. Inilah dia, ada Gabriella dari Cat Sai. Enjoy.

Alixa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

aviasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Alasannya, karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Yotong Pro 289 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, hai teman Pro 2, sekali balik lagi di frekuensi teman Pro 2 ya. Tentunya di pukul 15.24 waktu Indonesia Timur. Oke teman Pro 2, sekali yang terlupaan ya. Kalau ternyata hari ini teman Pro 2 kita bakal kedatangan narasumber yang keren hari ini teman Pro 2. Siapakah dia? Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, ini kalau boleh tahu namanya siapa nih?
1: Oke, perkenalkan nama saya Sahdu Sapurudin Rumagesan. Saya perwakilan dari SMA Negeri 2.
0: SMA Negeri 2. Oh, berarti biasanya dipanggil
1: Sahdu.
0: Sahdu. Iya. Oke. Nah, Sahdu dari SMA Negeri 2. Nah, teman-teman Pro 2 semuanya ya, buat yang baru tahu, jadi topik dan tema kita hari ini tuh teman Pro 2 di sore ceria ini, berani bermimpi, berani berprestasi, ngobrol bareng sang juara nih teman Pro 2. Dan fun fact-nya ya, Sahdu kali ini adalah sang juara kita yang bakal sharing-sharing dan juga ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal berprestasi nih Kakak Sahdu ya. Yeah. Kira-kira apa yang terpikirkan pertama ketika mendengarkan kata prestasi dari Sahdu nih?
1: Mungkin keberhasilan ya.
0: Keberhasilan ya. Keberhasilan dalam apa aja tuh kalau boleh tahu?
1: Dalam mengerjakan ya, melakukan lah.
0: Oh, melakukan satu hal gitu ya. Oke. Nah, kalau sehari-hari di sekolah, soalnya kan di SMA Negeri 2 nih, Sahdu itu tipe yang tipe orang yang belajar, style belajarnya tuh kayak gimana kalau boleh tahu?
1: Mungkin santai ya.
0: Santai ya.
1: Iya. Tidak gimana? Terlalu sangat wah, harus belajar, tidak.
0: Oh, tidak terlalu ambisius ya. Tidak terlalu ambisius. Oke.
1: Okay. Cuman nah, kalau saat ada ikut kegiatan gitu baru belajar
0: full. Serius.
1: Iya.
0: Oke. Oke, berarti ini bisa termasuk agak balance juga ya. Jadi kegiatan ikut, prestasi dalam belajar juga ngikut gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau teman-teman di sekolah nih ditanya tentang Sahdu nih, kira-kira kalau dari Sahdu sendiri berpikiran mereka kira-kira bakal bilang apa ke Sahdu gitu? Ya, Sahdu itu orang yang seperti apa di sekolah gitu?
1: Mungkin ada beberapa yang bilang sih, ih anaknya kayak prestasi banget gitu. Tapi malah bilang ya biasa saja sih sebenarnya di sekolah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tidak terlalu wow gitu.
0: Oh, tidak terlalu wow gitu ya. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal prestasi juga nih, Sahdu. Waktu pertama kali tahu bakal jadi narasumber nih di Pro 2 Fak-Fak nih, reaksinya gimana nih? Kira-kira kalau boleh tahu nih.
1: Senang sih.
0: Senang juga ya. Oke. Okay. Ya, karena bisa berbagi ya tentunya bareng teman-teman yang mungkin juga pelajar ya, yang mungkin juga sedang menjalankan pendidikan juga nih. Yeah. Oke, okay, kita masuk ke beberapa pertanyaan ini di segmen pertama ini ya. Mungkin cerita di balik prestasi yang sudah Sahdu gapai ya. Oke. Okay. Nah, kita masuk ke bagian yang bikin penasaran juga nih Sahdu. Sahdu kan punya prestasi yang luar biasa nih. Kalau boleh tahu prestasi apa yang baru-baru saja didapati nih?
1: Mungkin yang baru saja ya. Itu tentang Olimpiade Madrasah Indonesia.
0: Olimpiade Madrasah Indonesia. Itu dari Kementerian
1: mana? Agama.
0: Oh, gitu. Kementerian Agama, Agama ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti madrasah. Tapi kalau Sahdu sendiri kan dari SMA Negeri 2.
1: Negeri,
0: kalau
1: iya.
0: Nah, itu kira-kira kenapa bisa tuh? Jadi mungkin, apa emang bisa diikuti oleh semua sekolah gitu ya?
1: Mungkin.
0: Oh, gitu.
1: Karena kurang tahu juga, karena itu di langsung tiba-tiba soalnya.
0: Oh, langsung tiba-tiba.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Kalau boleh tahu kemarin tuh Olimpiade yang ikut di bidang apa? Kalau boleh tahu.
1: Geografi.
0: Geografi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Sahdu, sebenarnya awal mula Sahdu bisa terjun dan berprestasi nih di bidang ini tuh dari mana? Kalau boleh tahu ceritanya mungkin dari awal gitu.
1: Mungkin dari tidak ya. Cuman pengen masuk dalam dunia prestasi aja.
0: Oke. Atau mungkin sebelumnya itu ada sempat mungkin melihat siapa yang akhirnya menjadi inspirasi atau nonton apa di sosmed gitu, kayak akhirnya punya motivasi juga gitu kan. Orang kan biasanya itu kan kayak emang punya sebelum kayak dia ngejar sesuatu tuh biasanya kan terinspirasi dari sesuatu gitu. Nah, kalau Sahdu sendiri gimana kalau boleh tahu?
1: Mungkin saya sendiri sih mungkin tidak ya, karena pengen bangun
0: personal
1: prestasi sendiri ya.
0: Oh, pengen bangun prestasi sendiri memang.
1: Kalau diri
0: memang
1: sendiri juga bisa gitu.
0: Oh, jadi memang punya motivasinya memang dari diri sendiri.
1: Diri sendiri.
0: Oke, waduh, keren banget ya teman-teman ya. Oke, nah buat teman-teman semuanya yang mungkin juga mau ngobrol-ngobrol bareng Kak Syahdu ya, mau bergabung juga di Produet di Fak-Fak ya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh langsung WhatsApp Sukli ya sekarang juga ya, oke? Buat teman-teman juga yang mungkin lagi pantau di RRI Digital ya, bisa banget langsung aja ke live YouTube kami di RRI Fak-Fak Official. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Kak Syahdu.
1: Oke. Ya.
0: Kira-kira ada nggak satu momen yang bikin Syahdu tuh berpikir kayak kayaknya saya seriusin ini deh kayaknya. Kayak saya tuh mau jadi lebih baik di bidang ini gitu. Sempat maksudnya satu momen yang Syahdu pikir gitu kira-kira pernah terlintas ke tidak? Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya tuh kebahasanya tuh kayak awal mula lah, awal mula Syahdu itu punya motivasi yang sangat tinggi gitu dalam menggapai prestasi gitu.
1: Ada sih momennya.
0: Ada sih momennya. Itu momennya kapan tuh kalau boleh tahu?
1: Mungkin saat kapan ya?
0: Ayo kapan? Ayo, ayo, ayo.
1: Gak tahu lagi.
0: Tapi itu bisa termasuk baru-baru, maksudnya saat ini, saat sudah SMA atau SMP atau mungkin
1: SMA.
0: Sebelumnya SMA juga
1: SMA,
0: memang.
1: Iya.
0: Oh ya, berarti waktu SMP-nya dulu tuh gimana nih? Kalau apakah sudah memang termotivasi dari waktu SMP atau?
1: Iya, cuman waktu kan masih SMP tuh masih kurang berkembang gitu prestasinya. Hmm. Jadi kayak saat SMA ini baru ikut lomba gitu. Jadi kayak sudah terbawa arus.
0: Terbawa arus sampai akhirnya candu. Tapi memang ya kata orang-orang itu, prestasi itu kalau sekali kita pengen kerja-kerja prestasi terus ya, itu tuh kayak bakal candu gitu ya. Kayak bakal candu, kayak pengen ikut terus gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah biasanya ya orang itu cuman lihat hasil akhirnya nih Syahdu. Nah kayak dapat juara, dapat penghargaan gitu ya. Tapi dibalik itu semuanya kan pasti ada prosesnya nih ya. Pasti ada prosesnya. Nah Suku tuh pengen tahu bagian paling susah yang pernah Syahdu lewati dalam menggapai prestasi itu apa? Bagian tersulit, paling susah yang mungkin pernah dilewati gitu.
1: Kritikan orang sih.
0: Kritikan orang ya. Oh, ya, memang itu juga salah satu yang sedikit menghambat kita juga ya dalam itu. Kritikan dalam hal apa aja kalau boleh tahu?
1: Mungkin kayak sosokan gitu, sosokan bisa gitu. Padahal kan katanya juga berusaha gitu.
0: Oke, tapi pada akhirnya juga Syahdu membuktikan bahwa oh saya bisa gitu ya. Oke, waduh, keren sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya, kita tuh enggak usah terlalu apa ya? Terlalu memikirkan kata-kata orang lain gitu ya. Kayak terlalu memikirkan kata-kata orang lain kayak mendengar judge dari orang lain. Selagi kita rasa kita mampu, kita bisa, kita pede, why not gitu ya. Gak ada salahnya juga kita mencoba gitu. Dan yang membedakan kita dengan orang itu juga kan kayak kita berani, dia enggak gitu kan. Kita berani, dia tidak gitu. Nah, jadi gak ada salahnya teman-teman ya kalau kita tuh mau mencoba. Iya, mau mencoba hal yang mungkin kita rasa meskipun memang kita tidak bisa, tapi di situ tuh kita punya usaha, ya kan? Kita punya usaha untuk bisa gitu. Dan sebenarnya menurut Sukli itu juga udah keren banget sebenarnya. Udah keren banget ketika orang punya usaha saja meskipun belum melakukan, baru punya usaha ini itu udah keren banget sebenarnya. Dibandingkan dengan orang yang enggak punya usaha sama sekali, enggak punya niat sama sekali dan enggak bergerak sama sekali gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira pastikan masih seputar ini ya, masih seputar prestasi tadi ya. Dalam satu proses itu kan biasanya kan ada naik turunnya nih ya, Syahdu ya, ada naik turunnya ya. Nah, pernah nggak Syahdu itu sudah berusaha maksimal ya, sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya itu ternyata belum sesuai harapan nih. Kira-kira pernah nggak?
1: Ada, pernah.
0: Pernah itu. Itu di momen apa gitu, kalau boleh tahu?
1: Mungkin dalam nilai ya.
0: Nilai ya?
1: Iya. Nilai mungkin di sekolah gitu.
0: Nilai di sekolah?
1: Iya.
0: Oke, okay, tapi saya juga penasaran sih sebenarnya sistemnya kemarin itu sistem penyeleksiannya sampai ke itu provinsi ya?
1: Iya, provinsi.
0: Nah, itu tuh gimana prosesnya tuh kalau boleh tahu?
1: Mungkin dari saya itu juga belajarnya bukan sampai berbulan-bulan tidak. Mm-hmm. Itu waktu itu belajarnya cuma satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Iya, itu belajar dari apa? Soalnya untuk
0: mm-hmm.
1: kisi-kisinya gitu.
0: Oh, berarti apakah itu termasuk mendadak di
1: informasikannya
0: ya?
1: Iya. Sangat mendadak. Iya.
0: Atau mendadak atau si Shadu nih yang telat daftarnya?
1: Tidak, mendadak.
0: Oh, mendadak ya.
1: Dapat iya dapat kabarnya ya mendadak.
0: Oh, mendadak.
1: Bisa ya.
0: Berarti itu penyelesaiannya masih di lingkungan sekolah dulu, lingkungan SMA
1: iya.
0: Negeri 2 dulu. Kira-kira
1: iya,
0: ada berapa?
1: Di lingkungan SMA 2 dulu.
0: Oh, ya, ada berapa peserta kalau dari SMA Negeri 2?
1: 8.
0: 8.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terus yang mewakili Shadow.
1: Iya, berarti. Cuma saya sendiri.
0: Oh, iya, jadi 8 peserta.
1: Iya.
0: Nah, terus setelah dari selesai di SMA Negeri 2 itu apa langsung provinsi atau masih antar sekolah-sekolah yang ada di Fakfak juga nih?
1: Masih iya, masih antar sekolah dulu.
0: Antar sekolah yang di Fakfak
1: iya,
0: juga.
1: Masih antar sekolah dulu.
0: Oh,
1: di Fakfak.
0: Berarti kalau antar sekolah di Fakfak ada berapa sekolah yang juga menjadi peserta yang akan nanti dikirim ke provinsi gitu?
1: Banyak
0: waktu
1: sih.
0: Itu.
1: Ada Magefa, SMA 1, Alma Arif, sama SMA 1.
0: SMK Yapis?
1: Enggak. Waktu itu enggak kayaknya.
0: Oh, tidak. Oh, yeah. Berarti termasuk kemarin itu sempat bersaing juga ya dengan beberapa sekolah juga ya. Dan untuk dikirim ke provinsi berapa peserta? Satu?
1: Mungkin itu juga belum diinformasikan sih.
0: Belum diinformasikan.
1: Katanya juga untuk segelarakan untuk provinsinya di sini.
0: Oh memang di sini.
1: Yeah.
0: Tapi memang sudah tingkat provinsi ya untuk olimpiadenya ya. Oh, alah, oke. Okay. Waduh, itu juga lumayan keren sih sebenarnya sih karena sudah melewati beberapa tahap ya, mulai dari di dalam sekolah, kemudian juga beberapa peserta dari luar sekolah juga gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kalau semisal Syahdu nih pernah mengalami kegagalan atau kalah gitu, biasanya tuh Syahdu ngapain? Gitu, istirahat, evaluasi, atau mungkin yang lain?
1: Belajar lagi sih.
0: Belajar lagi ya, evaluasi juga ya. Kayak tahu, maksudnya kayak melihat apa yang salah gitu ya, apa yang kurang gitu ya. Oke, kita ngobrol dua ya. Kita mungkin break sejenak dulu kali ya Kak Shadow ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya, mau sharing-sharing juga ya di obrolan sore hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja ya WhatsApp Sukri ya di 0811-4894-990. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Sukli dan juga
2: Shadu.
1: Oke, Shadu gimana? Shadu masih semangat enggak nih Shadu? Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya, sharing-sharing lagi bareng kakak Shadu, teman Pro 2 tentunya dengan beberapa pertanyaan yang sudah Sukli siapkan juga nih soal prestasi dan juga mimpi ya, sesuai tema kita pada sore hari ini nih teman-teman. Oke, Shadu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Kalau bicara soal mimpi nih Shadu, sebenarnya Shadu tuh punya mimpi apa yang ingin dicapai ke depannya?
2: Pengusaha sukses sih.
1: Pengusaha sukses, yeah. Oke, okay. Kayak apa tuh pengusaha sukses yang kayak gimana gitu kan? Itu kan pasti banyak ya pengusaha apa gitu ya.
2: Mungkin wirausaha gitu.
1: Wirausaha, yeah. Gitu, oh berarti suka wirausaha juga, yeah. Gitu. Kenapa tuh kalau boleh tahu, kenapa harus wirausaha di antara banyaknya pengusaha-pengusaha yang lain gitu? Kenapa wirausaha gitu?
2: Mungkin seru aja sih.
1: Seru ya, yeah. Oke, okay. Tapi emang keren sih teman-teman ya. Justru kalau anak muda punya jiwa kewirausahaan yang tinggi, itu justru bisa memperbaiki ekonomi negara loh teman-teman ya. Karena kan sudah sempat biasanya kan kalau kita ngobrol-ngobrol soal UMKM dan lain-lain ya, yeah. Kalau kita memajukan UMKM itu kita juga sedang memperbaiki ekonomi daerah teman-teman dua. Nah gitu, jadi ya pokoknya kalau ada anak muda yang punya usaha, punya wirausaha kecil-kecilan ya, kita harus dukung teman-teman dua. Oke, kita balik lagi ke obrolannya ya, agak sedikit ngelenceng dikit ya. Oke, menurut Syahdu nih, apa yang paling sering bikin anak muda tuh takut mengejar mimpinya nih? Atau mungkin takut gagal, takut diejek teman, atau mungkin takut merasa dirinya tuh gak cukup bagus tuh? Menurut Syahdu tuh apa yang paling bikin anak muda tuh sering banget takut mengejar mimpinya?
2: Takut dirinya kurang bisa ya.
1: Kurang bisa ya, yeah. Kenapa ya? Kalau dari Syahdu sendiri tuh kenapa kira-kira orang punya asumsi kayak gitu?
2: Balik lagi sih dengan mungkin kurang percaya diri.
1: Kurang percaya diri
2: ya, kalau dia itu bisa gitu.
1: Oke, okay, tapi kalau Shadu sendiri untuk sekarang?
2: Bisa dong.
1: Bisa dong, oh, iya percaya dong. Diri dong.
2: Percaya justru, diri sangat ini.
1: Oh iya, sangat percaya diri ya. Justru udah datang ke sini juga ya, itu udah percaya diri banget, yeah. Kok oke, okay. Jadi buat teman-teman semuanya juga jangan kalah ya sama kakak Shadu ya. Kita tuh bisa kok. Bisa kok kita buat ngejar prestasi itu, jangan takut-takut buat ngejar apa yang memang kita ingin impikan, yeah. Gitu ya. Oke, okay. Nah kalau boleh tahu nih kakak Shadu ya, pernah nggak ada orang yang meragukan kemampuan Shadu gitu, dan waktu itu Shadu meresponnya seperti apa kalau boleh tahu? Ya, yeah. Kan sempat kan tadi kan Shadu sempat bilang tuh kayak mungkin hambatannya tuh dikritik gitu kan, atau mungkin orang-orang tuh meragukan gitu kemampuan Shadu gitu. Nah pada saat itu nih, pada saat di posisi kayak gitu, di kondisi seperti itu, Shadu tuh meresponnya seperti apa?
2: Kayak ketong juga belum tentu bisa gitu, cuman kayak ada katanya berusaha. Kita hanya berusaha dan mencoba gitu.
1: Berusaha dan mencoba, yeah. Gitu. Oh berarti kalau dari Shadu sendiri tidak terlalu membalas dengan lisan, yeah. Juga, tapi langsung action ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, langsung action teman-teman ya. Jadi sebenarnya iya sih ada cara paling nggak tahu ya kata-katanya kayak gimana. Pokoknya itu sempat lewat juga pernah Sukli baca. cara paling terbaik untuk ngebungkam orang-orang yang jahat itu dengan menunjukkan prestasi kita gitu, bahwa saya berhasil, bisa kok, gitu. Saya berhasil kok, saya bisa kok gitu. Mau saya dibandingin sama kau ya, we're different, kita beda gitu ya. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau ada teman sebaya nih yang sebenarnya punya bakat nih, tapi tuh dia tuh minder gitu, dia kayak ngerasa mungkin saya tidak bisa juara gitu ya. Nah Syahdu tuh ke orang itu tuh bakal bilang apa ke dia, ke teman itu?
2: Mungkin ajakan aja sih, ajakan buat sama-sama berusaha sih.
1: Ajakan buat sama-sama berusaha. Iya. Kayak gimana gitu. Mungkin bahasanya yang dikasih tahu ke teman-teman gimana gitu.
2: Mungkin ayo gitu ya, kayak tunggu mulai gitu, belajar sama-sama gitu buat dapat prestasi yang bagus.
1: Jadi kayak ajakan ya, iya, buat jadi partner juga ya. Oke. Nah, menurut Shadow sendiri nih, lebih penting punya bakat dari awal atau punya kemampuan untuk terus belajar dari dan latihan gitu?
2: Mungkin yang pertama ya.
1: Yang pertama ya, harus lebih penting punya bakat dari awal ya.
2: Iya.
1: Berarti dibandingkan dengan kemauan untuk terus belajar dan latihan, lebih penting punya bakat dari awal nih. Why?
2: Karena kan udah ada bakat nih. Jadi kayak belajar sama itu tuh dipertimbangkan aja gitu. Dipertambahkan di situ aja.
1: Oke. Nah, kalau harus memilih nih satu kebiasaan yang paling membantu Syahdu dalam meraih prestasi itu apa? Kalau boleh tahu, kira-kira kalau menurut Syahdu.
2: Apa tuh?
1: Kalau harus memilih satu kebiasaan nih ya, yang paling membantu Syahdu dalam meraih prestasi, itu apa? Kebiasaan.
2: Belajar sih.
1: Belajar?
2: Iya.
1: Oke, belajar apa aja tuh?
2: Belajar tentang yang untuk mengikuti lomba gitu aja sih.
1: Berarti belajar terkait hal-hal yang mau
2: pelajari,
1: yang mau terkejar gitu ya. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentang kehidupan belajar dan prestasi nih teman-teman ya. Nah, ini yang sedikit menarik nih kan, sempat kan juga tadi kan Syahdu sempat bilang juga mengikuti beberapa kegiatan ya, juga fokus belajar juga, mengikuti kegiatan juga nih. Nah, gimana caranya Syahdu membagi waktu nih antara sekolah, latihan atau kegiatan lainnya ini, tapi tetap punya waktu buat istirahat dan have fun juga lah. Gimana tuh?
2: Itu dibagi waktu saja sih.
1: Iya, maksudnya emang kan membagi waktu nih antara sekolah, belajar, latihan, kegiatan lainnya. Itu kalau dari caranya Syahdu sendiri gimana cara membaginya?
2: Apa ya?
1: Kan orang tuh kayak orang tuh juga kayak mungkin teman-teman juga kayak pada penasaran. Oh iya kan Syahdu sempat bilang nih ngikut beberapa kegiatan ya, ngikut beberapa prestasi dan juga otomatis ada sekolah juga ya. Nah, kalau dari Syahdu sendiri gimana tuh cara Syahdu membagi waktunya gitu untuk biar masing-masing itu terisi gitu. Masing-masing itu bisa terikuti semua gitu, bisa jalan semua gitu.
2: Itu dari saya sih untuk ikut kegiatan sih, kegiatan yang memang waktunya tidak pendapatan dengan yang lain gitu. Memang ikut kegiatannya yang waktunya memang dipisahkan gitu. Tidak satu hari full kegiatan tidak. Jadi ada kegiatan yang saya ikut itu mungkin kalau di sekolah mungkin ada pagi, kalau di luar itu siang gitu. Jadi bisa dibagi.
1: Tapi kalau untuk waktu istirahat sendiri gimana, aman?
2: Aman.
1: Aman, berarti masih bisa terbagi ya.
2: Istirahat juga itu kebanyakan juga belajar gitu.
1: Oke. Nah, berarti kalau semisal nih ada yang bertabrakan nih, ada yang tiba-tiba bareng nih jadwalnya nih, itu kira-kira gimana cara Syahdu mengatasinya gitu?
2: Mungkin kita cari yang pentingnya aja gitu. Kalau mungkin yang satunya lebih penting ya diundurkan untuk yang satunya gitu.
1: Berarti dilihat dari seberapa urgent.
2: Iya.
1: Seberapa urgent yang mau kita ikuti. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kira-kira Syahdu pernah nggak kayak ngerasa capek dan kepengen berhenti gitu? Kira-kira pernah nggak?
2: Pernah sih.
1: Kalau iya, biasanya apa yang bikin akhirnya itu Syahdu akhirnya kembali lagi gitu dengan semangat baru lagi gitu?
2: kan sempat tuh kayak prestasinya kayak sudah kayak tidak mau lagi dilanjutkan gitu. Tapi kayak sudah sejauh ini, masa kayak langsung berhenti di tengah

0: Oke. Bisa ya jadi inspirasi juga buat teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira ada nggak sosok yang paling sering kasih support selama perjalanan Shadow sampai bisa berprestasi seperti sekarang nih? Kalau boleh tahu.
1: Ada.
0: Ada siapa tuh?
1: Mama sih.
0: Mama?
1: Iya.
0: Ya, oke, memang ya. Teman-teman
1: support
0: mau
1: system...
0: di support system paling...
1: paling
0: istimewa inilah lah. Paling istimewa lah ya, karena kalau mau dibilang juga ya teman-teman ya, mau di belahan dunia manapun ya, orang tua itu pasti support sistemnya itu adalah orang tuanya ya, sendiri ya. Gitu,
1: terutama mama sih.
0: Terutama mama ya. Oke, ya. Kalau semisal Syahdu nih, menurut Syahdu ya, lingkungan pertemanan itu pengaruhnya besar nggak terhadap seseorang dalam mengejar prestasi?
1: Apa ini?
0: Maksudnya kayak lingkungan pertemanannya nih, pengaruhnya kira-kira ada pengaruhnya enggak terhadap seseorang dalam mengejar prestasi?
1: Ada sih.
0: Ada. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Menurut Shadow.
1: Kayak mereka juga mungkin pengen kayak pengen punya kayak saya gitu, mm-hmm. kayak punya prestasi gitu. Mm-hmm. Jadi mereka kayak bermotivasi buat berusaha gitu.
0: Okay.
1: Buat jauh lebih baik lagi.
0: Iya. Kalau sempat juga suka dengar sih itu kayak gimana ya, kalau kita tuh bergaul, main sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang suka hal-hal yang positif, kita tuh suka kena semburan positif, hal-hal positifnya juga. Kayak misalnya kita berteman sama orang yang berprestasi nih, kadang kan kita kan sampai kayak ikut termotivasi juga ya,
1: yeah.
0: Untuk kayak, wih pengen juga berprestasi, yeah, gitu ya.
1: Amerika gitu. Mm-hmm.
0: Justru kayak kalau hal sebaliknya, kalau kita ngikut hal-hal yang negatif, kita juga terbawa arus juga gitu. Jadi berarti menurut Shadow juga lingkungan pertemanan ini berpengaruh juga ya,
1: yeah.
0: Dalam kita mengejar prestasi gitu,
1: yeah.
0: Ya. Okay. Nah, sebagai anak muda di Fak-Fak nih, menurut Shadu apa sebenarnya yang kita lakukan ya supaya potensi anak-anak muda di sini tuh semakin berkembang?
1: Mungkin jangan putus untuk giat belajar gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kayak berusaha sampai kayak oh, ini sudah diri sendiri yang mungkin sudah sukses.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin balik lagi lihat kayaknya saya pernah ada di titik itu yang kayak tidak punya bakat apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa.
0: Nah,
1: sampai di titik yang untuk memang sudah berhasil baru kaget gitu. Kalau saya bisa lewat itu, saya bisa berusaha.
0: Oke, waduh, luar biasa hari ini ya teman pro 2 ya. Oke, kita balik lagi sih jangan teman pro 2 ya, sebelum kita masuk ke segmen terakhir buat teman-teman semuanya mau tanya-tanya di menit-menit terakhir kali ini ya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp Sukri di 08114894990. Oke, teman pro 2 jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli dan juga halo
1: Syahdu.
0: Oke, agak nge-lag ya teman Pro 2 ya. Oke, okay. Kakak Syahdu ini di menit-menit terakhir nih ya, Sukli punya pertanyaan singkat buat teman-teman, buat Kak Syahdu, disampaikan secara singkat saja. Kira-kira ada nggak pesan-pesan dari Syahdu untuk anak-anak muda Fak-Fak yang mungkin juga sedang mengejar prestasi, yang juga sedang mengejar mimpi seperti itu?
1: Mungkin dari saya ya, untuk anak muda Fak-Fak terutama ya, itu kayak anak muda untuk sekarang itu jangan terlalu apa ya, mereka hanya membuat kesenangan dan lain-lain gitu. Tapi satu hal juga itu ingat kalau kata prestasi. Jadi mereka itu harus punya kata berusaha untuk prestasi, untuk masa depannya sendiri, untuk mungkin mewakili kotanya gitu, untuk orang tua. Jadi prestasi itu penting bagi anak muda sekarang.
0: Okay.
1: Jadi kata berusaha itu harus, dan bukan hanya duduk diam saja gitu. Harus berusaha, mungkin suatu hari nanti mungkin bisa ke internasional gitu, membawa nama sendiri, itu membangun prestasi sendiri.
0: Oh, oke, okay. Dan jadi seperti itu ya. Oke, okay. Teman Pro 2 tentunya sangat menginspirasi sekali ya obrolan kita pada hari ini tentunya bersama Kakak Syahdu juga. Thank you juga buat teman-teman semuanya ya. Kita juga sudah sampai di penghujung acara ya, penghujung obrolan nih ya Kakak Syahdu ya. Thank you juga buat Kakak Syahdu sudah menyempatkan waktu ya ngobrol-ngobrol bareng Pro 2 dan juga menemani ruang dengan temannya Pro 2 semua nih ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti ya, okay, di kesempatan-kesempatan lain dengan prestasi-prestasi yang lain ya. Barangkali mungkin Syahdu datang sudah dengan prestasi yang banyak juga, yang sudah mulai berkembang juga ya. Oke, okay, thank you juga buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di obrolan sore hari ini ya. Sukli dan juga Syahdu izin pamit dari obrolan Teman Pro 2. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan ya. Mungkin saya dadah-dadah dulu ke kamera ya. Dadah guys.
1: Oke, okay.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM。
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tentunya kita udah melewatkan ya beberapa obrolan seru di pukul 15.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya di pukul 16 menuju pukul 17.00 ya akan kuitemani tentunya dengan beberapa musik dan juga informasi untuk menemani aktivitas Tom Pro 2 di sore hari ini. So, teman-teman ya, kita lanjut lagi ke musik selanjutnya. Tom Pro 2 ada lagu dari Arin Walayan dengan judulnya Inikah Cinta. Langsung aja kita dengar teman-teman Tom Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMP

Yang Produa Teman Terbaik Kamu, dilansir dari rri.co.id, rumah produksi Palari Films akhirnya merilis teaser trailer film terbaru Desember Jani. Film ini mengangkat dinamika keluarga empat perempuan dari tiga generasi. Ceritanya berpusat pada Winnie Sigi Wimala bersama anak keduanya, Jani Cempa Putri, dan ibunya, Oma Tuti Kirana. Sementara anak pertama, Winnie Julia Yorimika, memilih pergi dari rumah. Dalam teaser, Winnie digambarkan berusaha bertanggung jawab terhadap keluarganya sambil menghadapi berbagai konflik emosional. Kondisi tersebut membuat hubungan antara anggota keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita. Video musik Kopi Kaleng disutradarai dan disunting Yorimika. Video tersebut memperlihatkan hubungan kakak adik antara Julia dan Jani yang hangat serta saling mendukung. Waktu memperoleh dua informasi lebih lengkap, langsung kunjungi rri.co.id.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nomor 2 teman terbaik kamu dilansir dari rri.co.id. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupatu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Puerta Foto Indonesia Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3,962 mil laut persegi. Menurut Gali, lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, relawan hingga nelayan. Gali mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang, dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Ia menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Menurutnya, kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yotam Pro 2 Musik Stay 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yotam Pro 2 tentunya masih barangklik di edisi sore ceria. Oke, Yotam Pro 2 memasuki pukul 17.00, Yotam Pro 2 akan sukli temani ya. Beberapa obrolan ya, beberapa obrolan dan juga topik-topik menarik yang akan menemani ruang dengar Yotam Pro 2 di sore hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke obrolan, akan keputarkan dulu ya beberapa lagu pertama untuk membuka sesi kita pada sore hari ini. Lagu pertama dari Marcelo Tahitoe dengan judulnya Kita Sama Kita Manusia. Langsung aja kita dengerin teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama. Esensi buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: FM。
1: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Ya teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Tentunya masih bareng Sukri di edisi sore ceria. Oke teman Pro 2 ya, Sukri mau dengarkan lagi ya, dengerin teman-teman semuanya satu lagu lagi dari girl group yang memang ini tuh bisa dibilang ya girl group yang gak pernah redup ya sampai saat ini teman Pro 2 ya. Ya betul banget. Ada dari Blackpink teman Pro 2 dengan keluaran terbarunya itu Jam ya. Kalau gak salah Jam atau ada yang terbaru ya setelah Jam ini. Tapi setahu Sukli ya, Jam ini adalah keluaran terbaru teman Pro 2, album terbaru mereka ya, dari Blackpink teman Pro 2 dengan ini Jam ya. Kalau bisa dibilang ya, kalau menurut kalian gimana teman-teman antara Katseye sama Blackpink, kalian suka mana? Kalau suka sih suka dua-duanya ya, karena dua-duanya sebagus itu ya teman-teman berdua ya. Cuman bedanya kalau Blackpink itu dia only di Korea ya teman-teman, sedangkan di untuk global group ya ada Katseye teman-teman. Tapi dua-duanya sama-sama sangat ini ya, sangat terkenal ya teman-teman berdua ya. Oke, langsung aja kita dengerin teman-teman teman-teman lagu dari Blackpink, judulnya Jam ya. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Pukul 17 ya, lewat 38 menit teman Pro 2 ya, menuju penghujung pukul 17 ya, menuju pukul berapa nih kira-kira? Oh ya, 18.00 teman Pro 2. Nah teman Pro 2 ya, karena untuk sesi kita di pukul 5 sore ini akan berakhir dalam beberapa menit ke depan ya, Sukri mau izin pamit dulu nih teman-teman ya, untuk beberapa jam ya yang sudah Sukri temani di edisi sore ceria nih teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman, teman-teman juga bakal ditemenin sama Kak Maul ya, mulai dari pukul 18 sampai nanti tutup siaran teman Pro 2. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya, keseruan di sore hari ini pokoknya jangan kemana-mana, karena Kakak Maul akan menemani ronding teman Pro 2 tentunya dengan keseruan-keseruannya. Oke, Sukri izin pamit teman Pro 2, semoga kita ketemu lagi di kesempatan lain ya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Info Pro 2 FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, Etalon Pro 2 pada pukul 18.06 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dan juga mendengarkan rangkaian tarhim dan azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Halo Om Pro 2, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib ya, pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Mau selaku yang bertugas dan juga jajaran pimpinan, staf dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Om Pro 2. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah SWT. Om Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini teman-teman akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu ya, sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib. Selanjutnya ada lagu dari Zara Larsson, Om Pro 2, dengan lagunya Invisible.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Yang satu nomor 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 18:44 waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga kalian semua lancar terus ya hari Rabunya dari pagi hingga malam hari. Dan tentunya teman Pro 2, kita tadi baru aja menunaikan ibadah sholat maghrib nih bagi kaum muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Dan kalau misalnya tadi udah sholat maghrib teman Pro 2 ya, kayaknya kita masih rehat dulu teman Pro 2, mungkin baru datang, baru pulang kerja gitu ya. Langsung sholat, langsung deh teman Pro 2 kita rehat dulu. Tarik nafas sejenak, tahan 5 jam, jangan dikeluarin. Waduh, jangan dong, gak mau ya. Nanti malah is dead dong, waduh. Malah bukannya tarik nafas, malah menghembuskan nafas terakhir. Nah, jadi teman Pro 2 bakal relax aja, karena tentunya Maul bakal bercanda dan juga bakal ngobrol-ngobrol asik dengan kalian semua teman-teman ya, di edisi hari Rabu malam hari ini dari jam 6 hingga nanti jam 12 malam. Jadi teman Pro 2 tentunya kita bakal asik-asikan dengan obrolan yang seru. Tapi teman Pro 2 sendiri mau obrolan apa nih? Obrolan viral kah? Obrolan seputar film, entertainment, hiburan, soal games, atau gimana nih nama Pro 2? Jadi kalau kalian semua mau ngobrol-ngobrol dengan Maul, boleh banget ya. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget. Silakan juga mengunjungi LRI Digital teman Pro 2 untuk request lagu dan juga ngobrol-ngobrol. Selanjutnya ada lagu dari Hindia, Faith Nadine Amizah di teman Pro 2 dengan lagunya Forgot Password teman-teman. Tetap stay tune ya di 89 FM, jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Hello Pro 2 itu dia lagu dari Taylor Swift dengan lagunya Cruel Summer, teman Pro 2. Dan tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul ya, menemani kalian semua di Rabu malam di pukul 19:24 waktu Indonesia Timur. Anyways, anyhow, how's your kabar teman Pro 2 ya? Dan kalau misalnya jam 7:25, kayaknya teman Pro 2 yang habis bekerja baru aja sampai pulang. Aduh, Kak Maul pegel-pegel nih, waduh. Langsung rebahan gitu ya. Kayaknya penat sekali, rasa capek habis bekerja dari Rabu pagi hingga Rabu malam ini. Langsung deh rebahan ya teman-teman ya. Wah. Anyways, kalian semua keren banget Om Pro 2 sudah berhasil melewati hari Rabu ini teman-teman ya. Dan tentunya di sore ceria ini Maul menemani kalian semua dan menyemangati kalian semua deh di malam hari ya, agar kalian semua yang mungkin merasa penat, merasa terhibur dengan lagu-lagu dan juga obrolan yang bakal kita obrolin teman-teman ya. Dan seperti salah satunya nih, dari siapa nih ya? Dari Kak Iren, katanya mau request lagu Kak Maul mumpung belum masuk di jaga malam, jangan galau malam-malam. Mau request lagu galau boleh gak? Waduh, kayaknya abis bekerja rehatnya itu dihibur dengan lagu galau ya Kak Iren ya. Katanya mau request lagu galau dari Kak Ari Lasso. Itu salah satu requestan lain teman-teman ya, itu dari Kak Agung. Kalau dari Kak Agung nih, Ari Lasso, katanya baru pulang kerja Kak Maul, mau request lagu dari Ari Lasso dengan lagunya Menangis Diam, boleh gak? Boleh. Tapi kalau dari Kak Iren, kalau Kak Iren tuh tadi mana ya lagunya, perasaan Maul udah taro deh. Lagunya itu lagu dari Pasha tadi Tom Pro 2 ya. Lagu dari Pasha dengan lagunya Cinta Sendiri. Aduh, Maul sempat menghilang ya lagunya Kak Iren ya. Untung aja udah Maul temuin lagi. Anyways, dari Kak Agung katanya request lagu dengan lagu dari Ari Lasso Menangis Diam. Katanya dari Kak Agung baru pulang kerja. Tapi kalau dari Kak Iren, katanya mau request lagu dulu Kak Maul, menghilangkan penat dengan lagu galau sebelum masuk jaga malam, jangan galau malam-malam, dengan lagu dari Pasha, Cinta Sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dengan lagu Kak Agung terlebih dahulu ya, Kak Iren ya, karena Kak Agung yang paling atas nih, dengan lagunya Ari Lasso Menangis Diam, dan disusul dengan lagu dari Pasha, Cinta Sendiri. Tetap stay tune 89 FM ya, Kak Iren dan juga Kak Agung. Ini dia lagu dari Ari Lasso, Menangis Dalam Diam.

0: Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Teman terbaik.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau Om Pro 2, kita baru saja mendengarkan lagu dari Rose dengan lagunya Number One Girl, Om Pro 2. Dan tentunya masih bersama Paul menemani ruang dengar kalian semua di sore ceria dan juga jaga malam, jangan kalau malam-malam teman-teman. Dan di pukul 19.41 ya Om Pro 2 ya. Ini bukan galau sih teman Pro 2, tapi kayaknya ini berat juga ya teman-teman ya. Galau tuh biasanya kalau kita tidak bisa memiliki seseorang teman-teman, atau mungkin karena melihat orang lain lebih bahagia. Tapi kayaknya ini rasa sakitnya sama seperti galau teman Pro 2 ya. Karena rasa rindu teman-teman. Bukan rasa sakit karena galau, tapi rasa rindu karena LDR Tom Pro 2 ya. Waduh, emang ya teman-teman yang LDR tuh kuat banget mentalnya Tom Pro 2. Long distance relationship ya, dengan rindu yang sangat berat ini teman-teman. Ada dari Kak Wensi yang ada di Sorong ya, dan katanya lagunya spesial buat kekasih hatiku Hengki Maniakori yang ada di Kota Pala, Fak-Fak, seputaran Kompleks Depnaker, Wagom, teman-teman. Semoga Kak Hengki ya lagi mendengarkan juga nih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Jangan lupa untuk mendownload RRI Digital juga ya. Semoga orang terkasihnya lagi mendengarkan nih. Katanya salam rindu dari bakitnya yang ada di Kota Sorong. Harapannya cepat bertemu bosan ya, harapannya cepat bertemu karena bosan LDR nih, karena rindu tuh berat sekali katanya Kak Maul. Waduh. Jadi dari Kak Wensi mau request nih ya lagu, yaitu Say I Love You But I Lied dari Michael Bolton nomor 2 untuk Kak Hengki Maniakori ya. Jadi kita langsung dengerin aja ya, supaya terobati nih rasa bosan, rasa keluh kesahnya, rasa rindu yang berat ini dikarenakan LDR. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Michael Bolton Pro 2 dengan lagunya Say I Love You But I Lied.

payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
2: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Halo, Prodo masih di 89 FM Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena Baul masih menemani kalian semua di edisi hari Rabu malam ya teman Prodo ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur ini, teman Prodo, kita masih ada requestan lagu nih teman-teman ya. Ada requestan lagu dari Kamita, katanya mau request lagu dari Danar Widianto, sebatas formalitas boleh gak? Boleh dong. Siapa sih yang gak boleh request lagu ya teman-teman ya. Dan juga ada dari Kak Irwanto. Halo Kak Irwanto, biasanya request lagu tapi kali ini nanyain kabar Maul nih teman-teman. Kata Kak Irwanto, halo Kak Maul, Udah kerja berapa lama Kak Maul di RRI katanya. Wah, kalau Maul sih udah kerja berapa lama teman-teman ya. Udah dari 2025 teman-teman. Jadi Maul udah lama juga ya Kak Irwanto ya. Dan masih seseru itu RRI itu teman-teman. Jadi tahun Pro 2, supaya kalian gak ketinggalan keseruan dari RRI, jangan lupa teman-teman untuk mendownload RRI digital kalian ya tahun Pro 2 ya. Dan juga Kak Irwanto, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol. Tadi Maul juga sempat ngobrol-ngobrol nih sama Kak Irwanto ya. Kak Irwanto katanya baru balik dinas teman-teman ya. Dan katanya minggu depan mau terbang lagi, mau flight lagi ke Sorong, dikarenakan ada urusan teman-teman. Wah keren banget teman-teman ya. Enak banget ya teman Pro 2 yang bisa keluar-keluar fak-fak karena perjalanan dinas dan sebagainya. Mau tuh pengen deh ke Sorong gitu teman Pro 2 ya, buat nonton bioskop. Tapi ya apa daya teman-teman ya, mau kayaknya harus ambil cuti kalau misalnya emang mau keluar-keluar gitu teman-teman. Tapi seru banget gak sih kalau kita tuh bisa jalan-jalan sama Pro 2 ya. Kalian sendiri kalau lagi stres, lagi bebannya banyak gitu ya di dunia ini, waduh, kalian tuh lebih pilih ngapain sama Pro 2? Apakah kalian semua yang stresnya tuh lari ke film, lari ke game, atau lari ke traveling teman-teman? Kalau mau sebenarnya dulu ya, mau lebih ke film dan game. Tapi kayaknya sekarang tuh traveling tuh kayaknya lebih apa ya teman-teman ya, lebih efektif tahun Pro 2. Kalau kita misalnya kayak kemarin tuh Maul ke Karas, waduh itu tuh benar-benar healing yang menghilang teman-teman ya. Maul gak peduli lagi sama HP, gak peduli lagi sama tugas-tugas teman-teman. Yang penting Maul mau nikmatin liburan Maul di Karas. Aduh enak banget teman Pro 2. Iya, kita langsung dengerin aja nih request lagu dari Kamita ya. Kayaknya Kamita lagi nungguin nih. Aduh Kak Maul, ayo dong, lagu favorit aku diputerin. Iya, sabar ya Kamita ya. Ini dia lagu Danar Widianto nih Kamita, dengan lagunya Sebatas Formalitas. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yaitu nomor 2 sambil ditemani dengan lagu dari Little Mix, yaitu Secret Love Song by Jason Derulo. Nomor 2 jangan lupa ya, nanti di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Music Live Chat dengan narsum yang gak kalah seru dan host yang gak kalah asik, teman-teman ya. Kira-kira kita bakal ngebahas apa nih teman Pro 2 obrolannya, dan juga kira-kira musisi keren siapa yang udah hadir ya di Music Live Chat Pro 2 Jakarta. Jadi nomor Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya. Gue dengerin obrolan malam hari ini karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamu. Jadi wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan?
1: Tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Benar-benar. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget. Ngaduk semen mungkin belum, gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diliain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran aja.
1: Karena beneran. Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Enggak
1: bisa gitu. Gak
0: bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentaliti itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang penyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Benar. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: sebenarnya
0: ya. Semuanya
1: bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
0: yang... itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Ya itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Aku juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja. Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu. Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: gitu ya.
1: Kira-kira
0: sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya. Benar-benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu. Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu. Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu. Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: ya udah aja.
1: Apa sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk. Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin. Gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener,
1: kayak
0: bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang
0: okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I get it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. All gitu right. Soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Oke. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Oke.
1: Okay. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue That's memang good. Orangnya yang setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, bisa ini ya.
1: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Oke. Alright. Next, ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Oke.
1: Sampai belakang.
0: Oke.
1: Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih.
1: Nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat

0: kadang gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah. Bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah
1: satu-satunya
0: yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya
0: iya,
1: lah istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada.
1: Oh,
0: lapar
1: wow.
0: Kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah
1: aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik. Jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment.
1: Asik.
0: Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah ya, yang jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Oke.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak Ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Mm. Jadi ngomongnya beneran chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay,
0: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay, heran okay, sampai orang kira aku puja setan. Gitu
1: ya. Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah sub selada, aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar-benar.
0: Dungdat. Dunta kedang dungdat, gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lo bikin lagunya tuh kayak gimana
0: lagu,
1: ya?
0: Lagu tetoet-toet. Oh. Fun fact, lagu dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow, harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay, di mau tenar.
1: Oh wow, berarti
0: terus dua, ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat.
1: Dungdat.
0: Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah oh, aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh, oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album?
0: Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon okay, produsernya tuh aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat, takedang dungdat, udah right, gitu doang.
1: Okay,
0: gak okay, ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Raja Dadungdat dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar. Yeah,
1: bisa
0: bener,
1: lah ya kayak rame,
0: ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLS, HLS.
0: HLSS, HSMML. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Selolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke. Okay.
1: Mm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyanyi Dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Mm. Tapi bikin apa gitu? Aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya langsung dong harga berubah.
1: Karena ternyata vinil yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry.
0: Iya,
1: kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan start-start banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Bahasa-bahasa apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya sama. Aku juga di sini kan lebih cair. Gitu, cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak iya, jangan check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide. Terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu. Ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya, saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng-dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak sama bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cong. Gak bisa, harus ada alat-alat.
0: Bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener
1: proses gitu.
0: Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Hanya sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa,
0: ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar.
0: Ya.
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu.
0: Ya,
1: sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sekarang aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh ragu gitu. Sekadar

0: Suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo belajar ini.
1: Bener, gitu.
0: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lo kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya.
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
0: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
1: Bener.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Bener.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Nah, iya.
0: Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya maksud tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih bung. Pasti gak mungkin dong aku ngepost yang kayak
1: offbeat.
0: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
0: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
1: aku.
0: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedep, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
0: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke. Okay.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out.
1: Alright.
0: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
0: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
0: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul, itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
1: Alright. Terima kasih Jebung, thank you so much.
0: Love ya.
1: Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Jebung.
1: Bye-bye.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoj. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini tangan sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafafa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Hello Om Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Rabu tanggal 16 bulan September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Ma'ul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Program 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice tea nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java ice tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Wow, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama dengan Isi di sini.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ya teman Pro 2, satu jam tadi kita sudah dengarkan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan tentunya ya di pukul 6 ini ada informasi-informasi seputar Kota Pala Fak-Fak. Dan tentunya Desi selalu buka jalur nih buat yang mau dengar lagu di pagi ini sambil mempersiapkan diri untuk segala aktivitasnya. Tentunya butuh lagu yang bikin semangat nih. Biar kamu makin semangat, bisa langsung gabung ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak sambil dengar lagu ya, joget-joget pagi juga, apa namanya, sambil olahraga ringan juga ya teman Pro 2. Baru pukul 6, jadi baiknya olahraga ringan dulu ya. Baik teman Pro 2, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Kegiatan perpustakaan keliling di SMP Negeri 4 Pasir Putih, Distrik Fak-Fak Tengah mendapat sambutan antusias dari para siswa. Seluruh siswa yang menjadi sasaran kegiatan mengikuti aktivitas membaca dan belajar yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fak-Fak. Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fak-Fak, Badaria Sarwadan, SPDI, mengatakan pihaknya senang melihat antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, meskipun siswa tetap menjalankan proses belajar mengajar seperti biasa, mereka mengikuti kegiatan perpustakaan keliling dengan baik. Badaria juga menjelaskan pihak sekolah telah menerima pemberitahuan sehari sebelum melaksanakan kegiatan. Informasi tersebut kemudian menjadi persiapan bagi para guru dan siswa untuk menyambut kunjungan perpustakaan keliling. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fak-Fak berharap layanan perpustakaan keliling dapat terus menjangkau wilayah pelosok kampung, terutama sekolah dan masyarakat yang berada cukup jauh dari akses perpustakaan Kabupaten Fak-Fak. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi buat yang baru bergabung ya bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan tentunya biar makin asik nih teman Pro 2, yang mau requestan boleh ya, Desi buka jalur di 0811-4894-990. Ada satu miliknya Rimar dengan Biasa-Biasa Saja. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita? Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar. Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Masih bersama dengan Desi di Padang. Selamat pagi teman Pro 2 dan teman Pro 2 di pukul 6 ini ya, informasi seputar Kota Palafak-Fak. Teman Pro 2, LPP RRI Fak-Fak melaksanakan medical check-up atau MCU terakhir bagi para pegawai pada Rabu 16 September 2026. Pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara pihak RSUD Fak-Fak bersama dengan LPP RRI Fak-Fak. MCU yang berlangsung di RSUD Fak-Fak tersebut menjadi bagian terakhir dari rangkaian pemeriksaan kesehatan bagi pegawai RRI Fak-Fak. Pemeriksaan dilakukan sebagai kegiatan rutin untuk mengetahui kondisi kesehatan para pegawai secara berkala. Pada pelaksanaan MCU tahun ini, terdapat penambahan sejumlah jenis pemeriksaan yang sebelumnya belum dilakukan. Pemeriksaan tambahan tersebut meliputi pemeriksaan THT, mata, dan juga gigi. Sementara pada pelaksanaan MCU tahun-tahun sebelumnya, pemeriksaan yang dilakukan meliputi jantung, paru-paru, darah besar, air seni, dan tekanan darah. Jenis pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin yang diberikan kepada para pegawai. Dengan adanya tambahan pemeriksaan pada tahun ini, rangkaian MCU mencakup pemeriksaan kesehatan yang lebih beragam. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui kondisi kesehatan pada beberapa bagian tubuh yang turut diperiksa. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Buat teman Pro 2 yang mau gabung ya bersama dengan Desi di pagi ini ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Biar makin asik segala aktivitas kamu di pagi ini ya. Sudah ada yang request nih dan tentunya bisa menjadi penyemangat di pagi ini ya. Ada satu miliknya Kisia Lafronka dengan Tak Ingin Usai.

82 satu requestan datangnya dari kakak Sandro yang ada di Surabaya. Satu miliknya Kesia Lafronka dengan Tak Ingin Usai. Terima kasih buat kakak Sandro sudah mampir ya di Produa Fakfak. Semoga hari ini merupakan hari yang baik dan tentunya sukses untuk segala aktivitasnya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar Fakfak. Dan buat kakak dorang yang baru gabung di Pro 2 Fakfak, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Komoditas unggulan pala temandin asal Kabupaten Fakfak, Papua Barat, terus didorong agar mampu bersaing di pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kualitas komoditas, legalitas usaha hingga pemahaman prosedur ekspor bagi petani dan pelaku usaha pala lokal. Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak menggandeng Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai untuk memberikan sosialisasi terpadu pada para petani dan pelaku usaha pala. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha pala yang lebih siap menghadapi pasar nasional maupun internasional. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmoro Jati, mengatakan penguatan komoditas pala tomandin harus dilakukan mulai dari sektor hulu hingga hilir. Menurutnya, kualitas produk perlu dijaga agar nilai tambah dan komoditas tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Fakfak. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Buat yang baru gabung ya bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak, yang mau requestan boleh ya, bisa langsung di WhatsApp kami di 08 11 48 94 990 dan juga melalui RRI Digital. Buat kakak dorang yang pagi ini ya sudah gabung bersama dengan kami di bersama dengan Desi ya di live TikTok pagi ini, yang mau request lagu, jangan lupa ya, lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat di tahun 2020-an ke atas ya. Untuk lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu berdialek daerah, contohnya lagu Ambon atau yang suka lagu Minang untuk joget-joget di pagi ini ya, biar makin semangat aktivitasnya, itu kami tidak bisa ya, karena ini ruangnya Pro 2, ruangnya anak muda. Lagunya itu lagu-lagu yang bersemangat, biar kakak dorang bisa joget-joget di pagi ini ya, biar makin semangat dalam beraktivitas. Jangan lama-lama lagi ya, ada satu miliknya, It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi terakhir yang dikutip dari laman kami rri.co.id, Kepala Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Fakfak, Muhammad Waludinur berharap pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dapat mendorong peningkatan fasilitas pelatihan yang tersedia di BLK Fakfak. Penambahan fasilitas dinilai penting untuk mengakomodasi tingginya minat pencari kerja mengikuti pelatihan lokal nasional pada tahun 2026. Muhammad Awaludinur mengatakan dukungan pemerintah daerah diperlukan, terutama dalam menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, dan menurutnya keterbatasan fasilitas saat ini menjadi salah satu kendala dalam membuka lebih banyak kelas pelatihan bagi para pencari kerja. Ia pun menjelaskan, dari sisi pemerintah pusat, BLK sebenarnya memiliki peluang untuk mengusulkan pembukaan tambahan kelas latihan. Namun, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan dengan kapasitas ruangan dan fasilitas yang tersedia di BLK Fakfak. Muhammad Awaludin mencontohkan pelatihan LAS yang menjadi salah satu kejuruan dengan peminat cukup tinggi. Meski pendaftaran membludak, keterbatasan ruangan dan peralatan membuat pelatihan masih harus dilaksanakan dalam satu kelas. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Baik, teman Pro 2, sudah ada ini ya, requestan. Kita dengar dulu yang satu ini.

Ya, sesungguhnya satu requestan datangnya dari kakak Rum yang ada di Kota Sorong. Dengan satu miliknya, Nap, akhirnya ku menemukanmu. Terima kasih ya buat kakak Rum yang sudah gabung ya bersama dengan kami di 89 FM Pro 244. Salam kompak selalu lewat udara.

62 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya mau salam-salam boleh ya. Ada salam nih dari Kakak Labista Mirum yang ada di Mambramoraya. Katanya mau salam nih buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak, bisa langsung bergabung di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 dan juga melalui RRI Digital. Yang belum ada download aplikasi kami, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Tentunya Kakak Dorang boleh request lagu-lagu pop Indonesia, pop barat di tahun 2020 ke atas ya teman Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89 FM Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Sesungguhnya satu requestan datangnya dari Kakak Dian yang ada di Kota Jayapura, dengan satu miliknya Mahal Ini dengan Batasi Rasa. Dan lagu ini juga katanya ya,

semoga pagimu lagi monit ya. Dan terima kasih buat Kakak Dian yang sudah gabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Kelapa. Satu Mahalini, satu miliknya Mahalini dengan Batasi Rasa.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

kasih ya buat Kak Lita sudah gabung bersama dengan kami di Pro 244. Semoga Tante Annya lagi ini ya, lagi stay tune ya, lagi ngoni di Pro 244. Salam kompak-kompak selalu, lewat juga.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

guess I'm selfish. 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tentunya masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi ringan yang bakal Desi bagikan ya, semoga bermanfaat tentunya. Sering merasa haus, mulut kering atau tubuh gampang lemas setelah sibuk seharian. Bisa jadi tubuh sudah memberi sinyal kalau asupan air putih yang masuk belum cukup. Tetapi tanda-tandanya sering dianggap sepele karena mirip dengan kondisi saat tubuh sedang capek. Padahal mencukupi kebutuhan cairan penting untuk membantu berbagai fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik. Tanda-tandanya pun sering dianggap cuma efek capek atau kurang istirahat. Jadi gampang untuk dilewatkan. Padahal mengenal sinyal dari tubuh bisa membantu kita lebih peka terhadap kebutuhan cairan sehari-hari. Nah teman Pro 2, tanda tubuh kurang minum air putih. Siapa ini yang suka malas-malas minum air putihnya? Lebih suka itu kalau minumnya yang manis-manis, pagi-pagi bangun terus minum kopi atau minum teh. Ada yang suka minum apa lagi pagi-pagi? Harus banyak-banyak minum air putih ya, biar tubuh kita makin sehat dan juga tentunya tidak dehidrasi. Yang pertama, ada mulut dan bibir terasa kering. Ketika seharian kamu sibuk dengan sibuk dan tidak cukup minum, mulut serta bibir dapat mulai terasa kering daripada yang biasanya. Hal ini dapat terjadi akibat kekurangan cairan dalam tubuh dan mengakibatkan produksi air liur ikut berkurang. Tidak heran kalau mulut terasa lengket, bibir menjadi pecah-pecah atau tenggorokan merasa selalu haus. Namun banyak orang justru mengira ini hanya efek dari terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Yang kedua, urin berwarna lebih gelap. Nah, jangan sampai urin yang berwarna gelap itu cuma karena masalah sepele ya. Kamu kurang minum air putih. Jadi harus minum air putih, baik itu pagi, bangun pagi, kemudian beberapa jam kemudian. Jangan malas-malas minum air putih ya. Warna urin juga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai status hidrasi tubuh setiap hari. Ketika asupan cairan berkurang, urin biasanya menjadi lebih pekat dan warnanya tampak lebih kuning atau gelap daripada biasanya. Sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, mana nih teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990, dan juga melalui RRI digital. Ada satu miliknya Ungu dengan Saat Bahagia.

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya, teman berdua. Tanda tubuh kurang minum air putih yang sering tidak disadari. Yang berikut, yang ketiga, tubuh terasa lemas dan kurang bertenaga. Pernahkah kamu merasa energi tiba-tiba drop, padahal aktivitas itu, ya, aktivitas hari itu sebenarnya tidak terlalu berat? Dehidrasi dapat menyebabkan tubuh terasa lelah dan kurang bertenaga, terutama apabila konsumsi cairan sepanjang hari kurang memadai. Padahal kebiasaan lupa minum itu juga bisa ikut membuat tubuh terasa tidak nyaman dan aktivitas harian menjadi kurang maksimal. Karena itu jangan cuma mengandalkan kopi atau minuman manis lainnya. Yang berikut, yang keempat, sakit kepala mulai muncul. Nah, ini siapa yang suka sakit kepala, sering sakit kepala? Bisa jadi itu bukan saja sakit-sakit kepala kalau sudah di tengah-tengah bulan ya, tapi itu juga bisa jadi kamu kurang minum air putih. Sakit kepala yang muncul di tengah kesibukan memang sering langsung dikaitkan dengan stres atau kurang tidur. Kurang tidur, stres, terus mulai arah-arah tanggal-tanggal belasan itu mau ke 20 pasti itu sakit-sakit kepala ada lah ya. Kurang cairan juga dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan munculnya sakit kepala pada sebagian orang. Kalau hal ini cukup sering terjadi, rasa tidak nyaman akibat sakit kepala biasa bikin fokus buyar dan pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya. Biar kamu tidak sakit kepala juga ya, teman pro 2 ya. Makin asik kalau pagi-pagi begini sambil aktivitas, sambil mengerjakan tugas-tugas kamu ya. Duduk dengan secangkir kopi atau teh panas, teh hangat, sambil dengar pro 2 fak-fak. Aduh, asik. Yang sudah request, ada yang sudah request kayaknya nih ya. Oke, baik. Sudah ada yang request nih. Kita dengar dulu satu requestan dari mana ini ya. Aduh, Desi lihat catatan lagi dulu nih. Kelewat nanti ya. Baik, ada Kakak Ronald yang ada di Jakarta Selatan dengan requestan satu miliknya, Mahalini dengan Sisa Rasa.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 6 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan teman Pro 2, informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Edisi Kamis 17 September 2026. Untuk wilayah Fak-Fak, pagi hingga siang hari dengan cuaca cerah berawan dan untuk wilayah Fak-Fak, udara kabur. Ya, untuk pagi dan siang hari ya, teman Pro 2, cerah berawan. Namun di wilayah Fak-Fak, untuk wilayah Fak-Fak, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, kemudian Fak-Fak Timur Tengah, udara kabur. Sementara untuk malam hari dan dini hari, cuaca berawan, kecuali untuk wilayah Fak-Fak dan ya wilayah Fak-Fak, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, dan juga ya dan Fak-Fak Timur Tengah berawan tebal dengan suhu udara 24 untuk Arguni 24 hingga 30 derajat Celcius, Bomberai 21 hingga 27 derajat Celcius untuk Fak-Fak, Fak-Fak Barat, untuk Fak-Fak 21 hingga 26 derajat Celcius, Fak-Fak Barat 24 hingga 25 derajat Celcius, Fak-Fak Tengah 18 hingga 26 derajat Celcius, Fak-Fak Timur 17 hingga 27 derajat Celcius, Fak-Fak Timur Tengah 19 hingga 29 derajat Celcius, untuk Karas 23 hingga 29 derajat Celcius, Kayuni 20 hingga 27 derajat Celcius, Kokas 25 hingga 26 derajat Celcius, Kramomongga 22 hingga 26 derajat Celcius, Baham dan Dara 23 hingga 32 derajat Celcius, Teluk Patipi 25 hingga 26 derajat Celcius, Tomage 23 hingga 33 derajat Celcius, dan Wartutin 23 hingga 25 derajat Celcius. Dengan arah angin dan kecepatan masing-masing untuk Arguni Selatan 20 km per jam, sementara Bomberai Tenggara kecepatan dari arah angin dari Tenggara dengan 18 km per jam, Fak-Fak arah angin dari Tenggara 9 km per jam, dari Fak-Fak Barat Timur arah angin arah angin dan kecepatan dari timur dengan 12 km per jam. Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Tengah dari arah angin dari selatan 9 km per jam. Fak-Fak Timur Tengah arah angin dari selatan 6 km per jam, dari Karas Karas dengan kecepatan angin arah angin dari Tenggara 19 km per jam. Sementara untuk Kayauni arah angin dari Tenggara 19 km per jam, Kokas arah angin dari selatan 14 km per jam, Kramomongga arah angin dari timur dengan kecepatan 11 km per jam, Baham dan Dara arah angin dari selatan 18 km per jam, Teluk Patipi arah angin dari selatan 33 km per jam, Tomage arah angin dari selatan 15 km per jam, dan Wartutin arah angin dari timur
kecepatan 12 km per jam. Sementara untuk perairan utara Pakpak sampai pelabuhan Kokas ya, teman Pro 2, dengan tinggi gelombang rendah hingga sedang 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara ya, pelabuhan Kokas 0,1 hingga 1,25 km dengan tenang rendah. Kondisi cuaca wilayah Kabupaten Pakpak secara umum diperkirakan berawan hingga udara kabur. Terdapat pula angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 33 km per jam. Itu tadi ya teman Pro 2, perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboro Pakpak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi yang baru gabung bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman berdua. Buat kakak Dora yang mau request lagu, yang mau salam-salam, Desi tunggu ya. Karena tentunya buka jalur nanti ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat dari tahun 2020 hingga tahun 2026 ya tentunya ya. Lagu-lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Tidak diperkenankan untuk lagu-lagu berdialek daerah atau lagu-lagu lawas ya. Dan tentunya buat yang sudah pada beraktivitas di pagi ini, semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas, kemudian sukses buat segala sesuatu yang kamu kerjakan. Ada satu miliknya Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Oh, you're alright. You're so
2: ini weird. Anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ya, masih dengan di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Isi buka jalur buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di live TikTok pagi ini ya di Pro 2 Fakfak. Dan kemudian yang ada di luar kota Palang Fakfak juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Teman Pro 2 bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Buat yang request lagu, lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Jangan lagu-lagu lawas, tidak diperkenankan untuk lagu lawas maupun lagu berdialek daerah. Contohnya lagu-lagu Ambon ya, lagu pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu tidak bisa kakak dorang request di Pro 2. Bisanya nanti di tetangga sebelah ya. Buat yang baru memulai aktivitas di pagi ini, sudah duduk dengan setumpuk pekerjaan, wow, jangan lagi menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau kita menunda pekerjaan, nanti makin banyak lagi tugas-tugas nih, pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau boleh, yang kemarin sudah kelar kemarin, yang di hari ini juga harus dikelarkan hari ini ya. Tidak berlama-lama ya teman Bro 2, ada satu requestan datangnya dari kakak Yoga Pratama yang ada di seberang kota Palang Fakfak. Satu miliknya Judika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

mampu dua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Karapegan yang ada di Kota Ambon Manise. Satu miliknya Tulus dengan Teh Hijau. Terima kasih buat Kakak Vegan dan lagu ini juga ya, spesial buat semua teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami di

0: Fafan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.